Malu kalau nang sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: dulu kita nih Hanoin. Hanoin, molo Hanoin atau mudah sama kliusi forsa moral emai danian. Se hau afirma Hanoian hanya sama forsa moral lebih emak suficiente. Hau mesti ngi say liman aim ba sir seluk lebih emak etika no moral ne ladun suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak laiha nini moral nebe mak dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka. Edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun emus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de en primero base mak ita konyese husi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun husi neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne bela sa juventud ida ke forsa moral tebtebes ya sociedade nina let. I edukasaun ida seluk ma ita heta nusi edukasaun ekstra husi edukasaun non formal sira. Ida ne mas forma ita, atu ita bela consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivur estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoin atu ne sai ema nebe ma kritiku, no analitiku, no konstruktivu e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turmei, belum sele, se isto eba ita nia. Belum ela, ita bot nuna juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude, maka sai nudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sere makita forti papel hanesang kontrolu transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ida nebe mak progresivu, atu muda sosiedade ida nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene, ou pesquisa kuna ba povu ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanesang ne. Ita masalah makit lengke saya zoom ida nebe mak kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah ida nene udah responsibilidade ida nebe makat juventude tengke halo. Kata ita tengke he pensamento ida nebe makat kritiku. Ita tengke he pensamento ida nebe makat analitiku atau hal analisa nebe mak dia kebaya realidade sosial. Ita precisa saya hanoin ida nebe makat inovativu. Atu nune tengke continua progresa ita nebe pensamento ida nebe makat primitivu, ba pensamento ida nebe makat kritiku, pensamento ida nebe makat inovativu, atu muda buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Brian.
1: Oke, dia Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, khusus belum selesai, saya ofrece tentang musik yang tidak turmai. Jadi

Maluco na minha insira, ang utok faleho hao no imar, hao no belo no trinchi, a programa, inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nulu resing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong dia ke bayi mihut. Jadi di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyang. Tiap maluco na minha insira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, Ujika furakida ho titulu Hari Damai.

0: Jabarak ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyu ba tar je tu CWS nya lebih sukune be mak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita ob tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun hosive pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin, ami hamutu ko itne komendadi siram ami halo pembibitan. Mai be idane fuin premiera bes ami halo ambulu malu, iha ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, masa atu to ti atu si dari sin, manu kau masa mati fali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potan be ada lemusan mai mak kudan. Persis kudan ni ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau ti modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sela pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Oh remetan balu be. Tunggu si bulan ni mama yang mamraut mesir ni, ni mama orang ni buras. Uza wafan, balu husi merkar me borong toh ni. Nen saya kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang, para ami bele, ami feto serne mas bele, iha servisu itu ang. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
3: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lahalo anggana, am lori ba faandeit. Hamutuk loro faandeit. Kosang mai hamak rai hamutuk otu mam husu malo, am fahe malo. Nah, ane mam husu ajuda ba CWS, ma CWS agora hamreko na dihangatu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelame be idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasional apa Maluku Vintage, kita bahas hoi tanya programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintage, kita tambah bapak pergunta.

0: Iyan, matan, tilung, no ibun ba pousira. Honune, juventude tinki sai ema nebe maka kritiku. Atu hare bareli dale hoto nebe maka pobu hasoru. Atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tinki sai juventude dan nebe mak kia transsono dor sosial. Hodi nune, ita tinki hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosidade ina nebe maka. Hokuni saun la dia ba kuni saun ida nebe maka sustentabel. I tamasera makita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene o pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian Pasiran nyelian rasik mebe presisi juventude nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesangne. Ita masalah makin tengke sai zomi nebe maka kritiku analitiku no inovatifu tambah idane nudar responsabilidade ida nebe maka juventude tengke halo. Kata ita tengke he pensamento ida nebe maka kritiku ita tengke he pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analisa nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo atu nune tenke continua progresso ida ne pensamento ida nebe maka primitivo ba pensamento ida nebe maka critico pensamento ida nebe maka inovativo atu muda boti ida nebe maka diak boti ida nebe maka diak brigad.
1: Okay, diak maloko vintis antes ita ba continua tang ida nya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai trade music.

Malu grana nai sira, kamu tuh paling hau nai mar, hau nai belum trinci. Programa ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saung nai lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita babus la heta no no urune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa bita babus la heta no na fatin de si tan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator o haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inclui ho amina gestor basic amina servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku sira neotu harilu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira lau si atasilaran dit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khusiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana semai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i suku lore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko Nisantana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loren Diek Malo Covintes, Amotuk Falio Hau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago en Monta y Suku Hera, o montante $36. Itahu ho información. Comunidad Hera lamenta el contador prepago, tamba gobierno la Ijalina coordinación con comunidad de Sira, o de monta prepago en Ijalorong, terza-feira, data sanul resimualo, fulang agustus, tinangrihun ruero nulo, Ijalia Sukarlaran Suku Hera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno nian, tamba la Ijalina coordinación ho comunidad de Sira. Ba información completo, maita acompaña hamutu.
1: Aula cuestión ho programa gobierno nian, maybe. Sai problema bo tidak ba kundari makane lebih per governo leo su sirnya atau dari governo lokal leader komunitari sira falta de informasaun sira de via per halu huluk sosialisaun permiru faje sosialisaun fo informasaun laba kundari kata ya tempo nun enone ami atu monta prepago ya ida bo cena dan e maka haware kata sisi negatif dan be husi governo ne fayansu leo sosialisaun bagari ne permiru prepago sir pronto tau mais problema bo tidak maka $36 sir ten sir selu kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bo tida maka ong hindi ang katak sen mo nda prepago rin mas pobo sira kestio na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sir fo tang osang atu registro na $36 ida ne mag terupa sang bot ke kudari sira barak ladung komprende la te tambah lahat na informasam
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribuye mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialização ruma ho si autoridade local.
1: Kumdadi sira. Pronto ne hane sa buat tidak yang po mesti sir atene sir nea debet sira ujana electricidade governo ne antan sir mesti sir debet antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kuleba mai ba mai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka foba govern ulu ke di dilarang ha ono ingkata monta prepago ne la ye $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisa
0: ya sore selu pobo agricultore sinor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tamba la ihek bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kulidili
2: am si dauk selu si karik bersa Toos si dansane amun haumesak makbe hamne toos barak Tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah tu pusai lukarun tang. Nampak hamni akarak ni pasang tiada lah ibat ida. Ujar yang mana lah ibat empin. Tos ada raketak perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersidadi balu pengeside balu simpe. Nampak hamni tos ni ini tu kerak nampak. Tadu dah latihan ahi antau ujar pusan ni beli yang mana ya. Saat tos ni nampak sekarang ada raketak Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja. Sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kekul. Ini badang tu basielu kekul masyallah bas. Saya makarak mai darat tiada hanya akhirnya be tos ni nene. Aw beli umannya nene aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus yang be usi stadu lah. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau bate le tu mai fan ni sir lang. Pasang ti anam hau tomen yang kan bele pasang ba. Hau ujai umar itu masih tol ni ni imi bele ajur hau dah raketak. Ni dian sir dian hau dah ada antum bahalu dek lasang ya polis mak mai dah ada amil label dah raketak kan nagura tu tu be uja pusa. Antum tos laran ini tu tu pusa uja karik dia. Tos itu mbak tos tasibung ini lah uja. Balu dada balu sidak dada amma dada tian santa amnya tosi dan sanene ami ujadik pusan ini semana ida 10

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sira, kamutuk valeo hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nyai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Ujika furakida ho titulu hari damai.

0: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
1: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kulit ada lain lah paling hitam mana 70-80. Ah hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau umarit. Halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kundau kelina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amli pernah mu bayi di, tapi bayi ni mu agora amik atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau bayi hanen ni amik asinti hanen buat tidak problem apa amik lah iha. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Amik ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk amik uza be husi be uluk Jepang mu dada be si suku Lauhata dada mai tia hanen mu amik hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu na nebe pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma mai ne nebe pun dah ni file tiap ma ngampu imba box semane lebe ne mai kalau nama oh jeme si ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami montak kira ekipe da jeme jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhodi hari be ne kalau ah ne be ami disidi umak kain da kada pulen da 50 sen osan ne tahu mutu hodi hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih ransane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mang tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resin ransane entaun be fis cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir fusu entaun ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerai mu uja hoto na nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara entau ba oin mu ne tangki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me bene strike itu na akhirnya ini atur resolve problema mungkin ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalnya orang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia toluhan hela gabung dene sampai hene aldia hane kan ami hela lah be latir be aldia dah hela ami aldia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campur itu ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ne dana sorry bah ne law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal dila tambah besar buat kutun mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karf lagi lah dilamati hoto tambah memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tam buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah nenek dia karf lagi lah dilamati hoto.
0: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu ho comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Prosesu ami halai pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entando ke halimar hia uma. ta ami kordena malu bolu malu ami halu aktividade dene atune hodi halu aktividade atune to be estado emergencia de hota ami beleva halu servicio enta dene ami realiza tena idene ami nia iniciativa rasik ami bolu malu si colega extensionista colega floresta e mas colega plantas halu pimbivitan ba tanjarina esa braca honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami siharetan ai wan selo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutu ko cewes ami mos bele prepara ID la California atu ne bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se persija barak ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apoyo ba tarje tu cewesnya dilihi suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
0: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dane maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
0: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante pukunan am kurationa, nabe am kurationa cewes mai omenta tan, cewes potang adila musang ho modo, nabe cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair valo faan, pus hola fali mane. Pus potan be adi lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu be tungsi burlar nama mamraut misalnya ni memori ni buras usah faham balu husi merkar me borong tu ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 nang sermai serpo 20 ya lori ba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para kami bela, kami fetus seremas bela, ia servis itu. Sekarang kelaya kami hau matur halimar deh.
0: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
4: amin jebahan jeba faande am la halu ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ai fahe malu na ane mai husa jura ba sewes mese wes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hudit tuir be agora tu sosapel te atu be mai hadi am pelam nebe dene
0: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ha programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: target 1 bulan kalau nyepunan dit 1 bulan aku lihat ada lila paling heta mana 70-80. Ah aku kontrol nyepunan sana berarti liu seratus resi. Ihane aku lah ini mas siram mai hola iha umar itu halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane aku niam be aku kurang idila malus makna itu kan. Be mak kunda kulina be mak lah ya mas dia ambil usaha be tamal nih be dia kela. Iya ni amni pernah mu beri, tapi beri nampu agor kami atau kuliah tu resolve ni dit. Mas kalau beri iya ni amni asinti hanya buat tidak problem apa amni lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepal mu dada be si suku Lohata dada mai tia. Ini mak amni hasai teida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darat tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru mamai ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin bapa box semane lebe ne mai kalau oh jemep sih ya ne pendes darat tambe ne ho tu amni monta kira ekipe da jemep jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa amni monta berhori hari be ne kalau athe ne be amni disidi umak kainda kala fulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hari be be paralon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten mabarak problem asir hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetune iya kuaje darmudapu 16 ida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolun resin hansane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mung ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene strike le tuna airne atur resolve problema mung ide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia toluhan hela gabung dene tambah ini aldia hane kan ami hela lah ape latuir be aldia dah hela ami aldia momental lah mus hela hane daru muda kuhu mus hela hane kami gohu mus hela hane nartutu mus hela hane ami ne han sampai campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mus istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai gila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah ni dia bakar pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço entar dene ami realizatena. Idane ami nia inisiatif rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca. Honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes. Depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun

0: rambutan. Sekali kamu tuh ho CWS, amimos beli prepare ID lah California. Atau nih beli ajuda mas bayi tanya agrikultur. Tiliu ba tanjarina. Ida nih ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan. Maybe kamu tuh ko NGO CWS nian. Entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya. Tiliu ya suku nih bema CWS service ba. Ida nih hansa nih ini sutamba. Primeiro, o harejo se problema passado, kata cheues apoio material e a fine valo ba itne agricultor sira. Mabe topin, ba balu halo tuir para halo pin bibitan, e balu la halo. Mabe ita tuir itne observa, kata sira halo pin bibitan, e resultado la iha. Enta idane hamosu iniciativa ida, hosi hau ho colega staff cheues nian, amikoko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentre fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar ini maka primeru ami tengki identifika fat ini primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ini mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ini tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante pukunan am kurationa, nabe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nabe cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabe agora kair balu faan, pus hola fali mane, pus potan be adila musan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, sa hada kuang sa ne, tau tia modu musan ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu we tungsi burlar na ba mai amraut mesrne ni momoro ni buras usa ba fan balu husi merkar mai boron to hene ne ansa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, kanker nih mami rega, kuda pun modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami ujubahan, ujubah faande. Am lah halung angganan, am lori ba faande. Kamu tu lori faande. Posang mai ham agrai, rai hamu tu kau tu mami husumalo, mami faham malo. Nah, ane mami husa jura ba sewes, mami sewes agora ham reko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Malu kurang nanya sira, kamu tuk valeho hau neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nanya sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damen.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang 91 mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi da mento bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lelu bara ni iher 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bawa lah ya tanah. Untuk ne bara, yang sekarang ni jadi ne ruah tuluan sana ni agora. 2010 ne bara, ne kalkalas terasa. Agora lah, kalau straga hutuan ame. Menusana. Ne yang sekarang kita bawa lah ya tanah. Fatin deh mesti lah ya tanah.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daabahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Sarozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia bergabar ke babibang hokarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia kontinu saun maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang zeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestri niang areba baitania protesaun baitania rekursu raimara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator o haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amine gestor rasik amine servisu maka hareliuba gestaun marina niang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordinador parke nasional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informasaun detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleo ho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira dalau si atasi larandit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beo siremos se la aproveita i bele dea sira fosala fali baita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katun ida ne lenuk nebe maka mai rai tu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sa usira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko Nisantana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi in kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasne ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.